Siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Jumat 21 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Husni Tamrin dan Mika Velma.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu dan Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi sepakat bahwa diskusi mengenai Selat Hormuz harus melibatkan komunitas internasional, termasuk negara-negara yang terletak di sepanjang jalur air utama tersebut, serta negara-negara yang menggunakannya. Motegi bertemu dengan Badr di negara teluk tersebut selama lebih dari 2 jam pada hari Kamis, termasuk makan siang kerja. Oman telah mengadakan pembicaraan dengan Iran untuk menentukan rute laut baru di Selat Hormuz. Kedua negara saling berhadapan di jalur transportasi penting tersebut. Motegi menekankan pentingnya memastikan bahwa semua kapal diizinkan untuk berlayar melalui selat tersebut dengan bebas dan aman tanpa biaya tambahan. Ia juga menyampaikan rencana Jepang untuk membantu Oman dan negara-negara teluk lainnya memperkuat ketahanan di sektor ekonomi dan sektor lainnya. Badr menyatakan niat Oman untuk melanjutkan kerjasama dalam hal pasokan energi yang stabil. Kunjungan ke Oman ini merupakan persinggahan terakhir dari perjalanan Motegi ke Timur Tengah yang juga termasuk ke Arab Saudi. Motegi mengatakan kepada wartawan bahwa pada saat situasi seputar Iran memasuki fase penting, ia dapat melakukan pertukaran pendapat yang terbuka yang akan mengarah pada kerjasama yang lebih besar.
0: Para pejabat pertahanan Rusia mengatakan telah melakukan latihan dengan armada Pasifik mereka yang menyimulasikan serangan terhadap kapal-kapal di lepas pantai wilayah utara Jepang. Para pejabat mengatakan latihan tersebut mencakup kapal selam bertenaga nuklir, kapal penjelajah rudal berpemandu, dan sistem rudal anti kapal yang dikenal sebagai Bastion. Presiden Rusia Vladimir Putin mengamati latihan militer pekan lalu. Ia mengatakan pihaknya melihat adanya kemungkinan konflik di kawasan Asia Pasifik dengan NATO melakukan penetrasi di sana serta membentuk blok militer politik baru. Ia juga menyebut sanksi Jepang terhadap Rusia sebagai tindakan tanpa provokasi. Pemerintah Jepang melayangkan protes keras terhadap kunjungan Putin. Rusia menguasai 4 pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengkritik peningkatan kekuatan militer Rusia di wilayah utara Jepang. Rusia menguasai 4 pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua. Motegi berbicara kepada wartawan di Oman pada hari Kamis setelah Rusia melakukan latihan angkatan laut di lepas pantai pulau-pulau tersebut. Motegi mengatakan bahwa peningkatan kekuatan militer Rusia, termasuk latihan rudal, tidak sesuai dengan sikap Jepang dan oleh karena itu tidak dapat diterima. Ketika ditanya tentang tanggapan Jepang menyusul kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini ke pulau-pulau tersebut, Motegi mengatakan bahwa Jepang secara konsisten telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Ia mengatakan Jepang akan menanggapi secara tepat waktu dengan mempertimbangkan secara komprehensif kepentingan nasional Jepang. Motegi menambahkan bahwa Jepang tetap teguh dalam upaya menyelesaikan masalah kedaulatan pulau-pulau tersebut dan membuat perjanjian perdamaian dengan Rusia. Ia mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan ini.
0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia akan melancarkan operasi ekonomi yang menghancurkan terhadap Iran dan memperingatkan bahwa negara manapun yang membantu Teheran akan menghadapi konsekuensi luar biasa. Namun Iran membalas ancaman

0: Ia mengklaim bahwa ini akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Ia juga memperingatkan bahwa negara-negara yang terus berbisnis dengan Iran akan menghadapi kekuatan dan dampak penuh sanksi Amerika Serikat. Ia merujuk pada transfer uang, pembelian minyak Iran, atau transfer barang melalui kapal laut.
1: Sebuah perusahaan kereta Jepang mengindikasikan bahwa kurangnya berbagi informasi di antara staf yang bertugas memastikan keselamatan pekerja jalur kereta mungkin telah menyebabkan kecelakaan yang membawa korban jiwa pada hari Kamis. 4 orang yang bekerja di jalur kereta Tobu Railway jalur Nikko tertabrak kereta ekspres pada Kamis pagi di stasiun Shinkanuma di kota Kanuma, prefektur Tochigi, sebelah utara Tokyo. 4 orang tersebut dibawa ke rumah sakit dan dipastikan meninggal dunia. Para pekerja tersebut sedang menyemprotkan herbisida ke rel kereta. Para pejabat Tobu Railway mengatakan dalam konferensi pers pada hari Kamis malam bahwa ada 10 orang di lokasi kecelakaan. 7 pekerja sedang membersihkan gulma. 3 lainnya bertugas mengawasi dan memberi sinyal dengan bendera untuk mengizinkan kereta memasuki stasiun. Mereka mengatakan bahwa kedua pekerja yang sedang memperhatikan kereta yang mendekat berada di posisi yang telah ditentukan, tetapi mereka mungkin tidak dapat berkomunikasi. Mereka menjelaskan bahwa masinis kereta memasuki peron setelah menerima sinyal bahwa semua pekerja telah meninggalkan rel. Polisi sedang menyelidiki kecelakaan tersebut dengan dugaan adanya kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian.
0: Putra mahkota Akishino dan istrinya Putri Kiko dari Jepang mengunjungi sebuah sekolah di Paraguay yang menawarkan program-program tentang budaya Jepang. Pada hari Kamis, Putra Mahkota dan Putri Kiko melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Santiago Peña di Istana Kepresidenan di ibu kota Asunción. Pasangan itu kemudian pergi ke sekolah tersebut yang menyediakan kelas bahasa dan budaya Jepang termasuk upacara minum teh. Paraguay adalah tempat tinggal sekitar 10.000 pemukim Jepang dan keturunan mereka. Di sekolah tersebut, pasangan itu diberi karangan bunga serta berinteraksi dengan para siswa di perpustakaan. Putra mahkota tersenyum ketika seorang siswa memberinya origami burung beo. Putri Kiko diperlihatkan cara melipat topi origami oleh seorang siswa. Ia menikmati melihat karya-karya yang terbuat dari kertas itu.
1: Pengiriman magnet tanah jarang dari Cina ke Jepang turun 52% dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan Juli. Data yang dirilis oleh Otoritas Bea Cukai Cina pada hari Kamis menunjukkan ekspor keseluruhan magnet tanah jarang mencapai 5.375 ton, turun 3,5% dari bulan yang sama tahun lalu. Magnet tanah jarang digunakan untuk motor kendaraan listrik dan penggunaan lainnya. Pengiriman ke Jepang sebanyak 111 ton, menandai penurunan signifikan sebesar 52,2%. Pemerintah Cina memperketat kontrol ekspor barang-barang dwiguna ke Jepang sejak bulan Januari. Angka terbaru menunjukkan bahwa pembatasan tersebut mulai berdampak. Data tersebut juga menunjukkan bahwa ekspor bahan baku utama yang digunakan untuk memurnikan tungsten ke Jepang tetap nol dari Januari hingga Juli. Tungsten adalah mineral penting yang digunakan dalam berbagai industri. Ekspor Cina ke Jepang secara keseluruhan meningkat sebesar 14% bulan lalu. Namun pengiriman mineral yang sebagian besar diimpor Jepang dari Cina dan beberapa komoditas lainnya mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap industri Jepang. Dan saudara, sekian warta berita NSK World Japan.

0: Waktunya untuk cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami hadirkan pelajaran 25 tentang ucapan yang Anda sampaikan saat merasa tidak enak badan. Tokoh utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam, mahasiswi asing dari Vietnam. Ia tengah beristirahat di ruang tengah rumah harusan. Tapi seperti

0: sepertinya ada masalah.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 25.
2: Tame-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、 そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。 はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: Kita bahas setiap katanya.
0: Robot Harusan dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi masalah. Oleh karena itu, pipi Harusan mulai berkedap-kedip warna biru muda.
2: Tam-san, 顔色が悪いですよ.
1: Tam-san, mukanya terlihat pucat.
2: どうしたんですか?
1: Kenapa?
0: Tam batuk dan menjawab,
3: 喉が痛いんです.
1: Tenggorokan saya sakit.
0: Harusan mengatakan,
2: Oya, oya.
1: Ya ampun.
0: Harusan pun memberikan saran.
2: そんな時には, Shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
1: Pada masa seperti itu, bagusnya minuman jahe madu hangat.
0: Mia menambahkan,
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
1: Kaito sedang membuatnya sekarang.
0: Kemudian Kaito membawakan minuman jahe madu untuk Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
1: Tam-san, ini sudah jadi.
4: Hai, dozo.
1: Silakan.
0: Mia mengatakan kepada Tam,
3: O daiji ni.
1: Semoga cepat sembuh. Minuman jahe madu dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam parutan jahe dan madu. Katanya bisa menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk-batuk.
0: Kasihan Tam, dia masuk angin. Semoga lekas sembuh.
1: Ungkapan kunci hari ini adalah tenggorokan saya sakit.
3: Nodo ga itain desu.
1: Pelajari pola ini, Anda akan bisa menyampaikan kondisi ketika sedang tidak enak badan. Mari kita ulas arti setiap kata dalam ungkapan kunci kali ini.
5: Nodo
1: adalah tenggorokan. Ga, yang mengikuti sesudahnya, adalah partikel yang mengindikasikan bagian yang terasa sakit.
5: Itain desu.
1: Artinya sakit. Poin hari ini terkandung dalam kata
5: itain desu,
1: yaitu
5: desu.
1: Ketika Anda ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Anda tidak enak badan atau merasa sakit, tambahkan
5: desu
1: di akhir kalimat.
5: Itain desu
1: terdiri dari kata sifat i,
5: itai,
1: yang artinya sakit, diikuti dengan
5: desu.
1: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam menggunakannya untuk menjelaskan kondisinya kepada Harusan.
0: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Itain desu. Nodo ga itain desu.
1: Dengarkan percakapan berikut tentang masalah kesehatan lainnya.
6: どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: Kita ulas percakapan tadi.
6: どうしたんですか?
0: Kenapa?
1: Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kondisi seseorang.
5: Do
1: adalah kata tanya yang berarti kenapa atau apa. Harap diingat.
7: 頭が痛いんです.
0: Kepala saya sakit.
5: 頭
1: adalah kepala.
5: 頭が痛い.
1: Artinya sakit kepala.
7: 熱があるんです.
0: Ada demam.
5: 熱
1: artinya demam dan
5: ある
1: adalah kata kerja yang berarti ada.
5: 熱がある.
1: Artinya, ada demam. Seperti yang Anda dengarkan dalam kasus ini, bukan hanya kata sifat, tapi kata kerja juga bisa diakhiri dengan
5: desu.
0: Ulangi jawabannya setelah mendengarkan percakapan berikut.
5: どうしたんですか? 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: Sekarang waktunya untuk berlatih.

0: Apa yang akan Anda katakan jika perut Anda sakit? Perut adalah
1: onaka. Onaka.
0: Dan sakit adalah
1: itai. Itai.
0: Coba buat kalimatnya.
2: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
0: Bagaimana jika Anda merasa mual karena tidak enak badan gara-gara mabuk perjalanan? Mual adalah
1: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
0: Coba buat kalimatnya.
3: Kimochi ga warui desu. Kimochi ga warui desu.
4: Sekarang Anda bisa menyampaikan kalimat ini saat merasa sakit.
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Mia. Ia mengatakannya kepada Tam yang tengah tidak enak badan. Harap diingat ya.
5: Odaijini.
1: Odaijini.
0: Artinya, cepat sembuh. Ini adalah ungkapan yang disampaikan kepada orang lain yang tengah sakit atau terluka, dengan harapan orang itu bisa beristirahat dan lekas pulih.
4: Dengarkan dan ulangi.
1: Odaijini.
0: Kita ulangi sandiwara singkat hari ini.
6: Tam-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
7: 喉が痛いんです.
6: おやおや. そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
7: カイトが今作っています.
8: タムさん、 できたよ. はい、どうぞ.
7: お大事に.
6: ハルさんの知恵袋.
4: Berikutnya petua Harusan. Hari ini tentang apa yang harus dilakukan jika sakit di Jepang.
0: Sigit, kalau sakit di Jepang, apa yang dilakukan?
4: Tergantung gejalanya, minum obat sendiri atau membelinya di toko obat.
0: Iya, jika gejalanya tidak serius, yang paling mudah ya beli obat di toko obat atau apotek. Jika menjelaskan gejalanya, seperti misalnya perut saya sakit atau saya demam, apotekernya akan menunjukkan obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter.
4: Bagaimana jika harus diperiksa dokter?
0: Harus mencari klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter yang sesuai dengan gejala yang dialami. Setelah diperiksa, dokter akan memberikan resep yang bisa ditebus di apotek. Situs Organisasi Pariwisata Nasional Jepang memiliki daftar institusi medis yang siap menerima wisatawan asing, seperti misalnya menyediakan informasi dalam berbagai bahasa. Silakan cari situsnya dengan kalimat kunci For Safe Travels in Japan, JNTO. Anda juga bisa bertanya soal institusi medis terdekat kepada pusat informasi wisatawan dan resepsionis hotel. Dalam kondisi gawat darurat, hubungi 119 dan minta dikirim ambulans.
4: Diingat ya, 119. Tapi semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tidak ada apa-apa.
0: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
4: Sampai jumpa lagi.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Jumat 21 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Husni Tamrin dan Mika Velma.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu dan Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi sepakat bahwa diskusi mengenai Selat

0: rumus harus melibatkan komunitas internasional, termasuk negara-negara yang terletak di sepanjang jalur air utama tersebut, serta negara-negara yang menggunakannya. Motegi bertemu dengan Bader di negara teluk tersebut selama lebih dari 2 jam pada hari Kamis, termasuk makan siang kerja. Oman telah mengadakan pembicaraan dengan Iran untuk menentukan rute laut baru di Selat Hormuz. Kedua negara saling berhadapan di jalur transportasi penting tersebut. Motegi menekankan pentingnya memastikan bahwa semua kapal diizinkan untuk berlayar melalui selat tersebut dengan bebas dan aman tanpa biaya tambahan. Ia juga menyampaikan rencana Jepang untuk membantu Oman dan negara-negara teluk lainnya memperkuat ketahanan di sektor ekonomi dan sektor lainnya. Bader menyatakan niat Oman untuk melanjutkan kerjasama dalam hal pasokan energi yang stabil. Kunjungan ke Oman ini merupakan persinggahan terakhir dari perjalanan Motegi ke Timur Tengah yang juga termasuk ke Arab Saudi. Motegi mengatakan kepada wartawan bahwa pada saat situasi seputar Iran memasuki fase penting, ia dapat melakukan pertukaran pendapat yang terbuka yang akan mengarah pada kerjasama yang lebih besar.
1: Para pejabat pertahanan Rusia mengatakan telah melakukan latihan dengan armada Pasifik mereka yang menyimulasikan serangan terhadap kapal-kapal di lepas pantai wilayah utara Jepang. Para pejabat mengatakan latihan tersebut mencakup kapal selam bertenaga nuklir, kapal penjelajah rudal berpemandu, dan sistem rudal anti kapal yang dikenal sebagai Bastion. Presiden Rusia Vladimir Putin mengamati latihan militer pekan lalu. Ia mengatakan pihaknya melihat adanya kemungkinan konflik di kawasan Asia Pasifik dengan NATO melakukan penetrasi di sana serta membentuk blok militer politik baru. Ia juga menyebut sanksi Jepang terhadap Rusia sebagai tindakan tanpa provokasi. Pemerintah Jepang melayangkan protes keras terhadap kunjungan Putin. Rusia menguasai 4 pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengkritik peningkatan kekuatan militer Rusia di wilayah utara Jepang. Rusia menguasai 4 pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua. Motegi berbicara kepada wartawan di Oman pada hari Kamis setelah Rusia melakukan latihan angkatan laut di lepas pantai pulau-pulau tersebut. Motegi mengatakan bahwa peningkatan kekuatan militer Rusia, termasuk latihan rudal, tidak sesuai dengan sikap Jepang dan oleh karena itu tidak dapat diterima. Ketika ditanya tentang tanggapan Jepang menyusul kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini ke pulau-pulau tersebut, Motegi mengatakan bahwa Jepang secara konsisten telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Ia mengatakan Jepang akan menanggapi secara tepat waktu dengan mempertimbangkan secara komprehensif kepentingan nasional Jepang. Motegi menambahkan bahwa Jepang tetap teguh dalam upaya menyelesaikan masalah kedaulatan pulau-pulau tersebut dan membuat perjanjian perdamaian dengan Rusia. Ia mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan ini.
1: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia akan melancarkan operasi ekonomi yang menghancurkan terhadap Iran dan memperingatkan bahwa negara manapun yang membantu Teheran akan menghadapi konsekuensi luar biasa. Namun Iran membalas ancaman terbaru Trump itu. Trump mengunggah ancaman tersebut pada hari Rabu dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecamnya dalam unggahan di media sosialnya pada hari Kamis. Araghchi mengatakan rencana Amerika Serikat itu adalah pengalihan perhatian dan hal itu hanya akan membawa kekalahan lebih jauh. Ia juga mengatakan bahwa terorisme ekonomi Amerika Serikat mengancam ekonomi global dan kedaulatan di seluruh dunia. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent berbicara kepada CNBC tentang rencana tersebut pada hari Kamis. Ia mengeklaim bahwa ini akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Ia juga memperingatkan bahwa negara-negara yang terus berbisnis dengan Iran akan menghadapi kekuatan dan dampak penuh sanksi Amerika Serikat. Ia merujuk pada transfer uang, pembelian minyak Iran, atau transfer barang melalui kapal laut.
0: Sebuah perusahaan kereta Jepang mengindikasikan bahwa kurangnya berbagi informasi di antara staf yang bertugas memastikan keselamatan pekerja jalur kereta mungkin telah menyebabkan kecelakaan yang membawa korban jiwa pada hari Kamis. 4 orang yang bekerja di jalur kereta Tobu Railway, jalur Nikko, tertabrak kereta ekspres pada Kamis

0: memperhatikan kereta yang mendekat berada di posisi yang telah ditentukan, tetapi mereka mungkin tidak dapat berkomunikasi. Mereka menjelaskan bahwa masinis kereta memasuki peron setelah menerima sinyal bahwa semua pekerja telah meninggalkan rel. Polisi sedang menyelidiki kecelakaan tersebut dengan dugaan adanya kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian.
1: Putra mahkota Akishino dan istrinya Putri Kiko dari Jepang mengunjungi sebuah sekolah di Paraguay yang menawarkan program-program tentang budaya Jepang. Pada hari Kamis, Putra Mahkota dan Putri Kiko melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Santiago Peña di Istana Kepresidenan di ibu kota Asunción. Pasangan itu kemudian pergi ke sekolah tersebut yang menyediakan kelas bahasa dan budaya Jepang termasuk upacara minum teh. Paraguay adalah tempat tinggal sekitar 10.000 pemukim Jepang dan keturunan mereka. Di sekolah tersebut, pasangan itu diberi karangan bunga serta berinteraksi dengan para siswa di perpustakaan. Putra mahkota tersenyum ketika seorang siswa memberinya origami burung beo. Putri Kiko diperlihatkan cara melipat topi origami oleh seorang siswa. Ia menikmati melihat karya-karya yang terbuat dari kertas itu.
0: Pengiriman magnet tanah jarang dari Cina ke Jepang turun 52% dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan Juli. Data yang dirilis oleh Otoritas Bea Cukai Cina pada hari Kamis menunjukkan ekspor keseluruhan magnet tanah jarang mencapai 5.375 ton, turun 3,5% dari bulan yang sama tahun lalu. Magnet tanah jarang digunakan untuk motor kendaraan listrik dan penggunaan lainnya. Pengiriman ke Jepang sebanyak 111 ton, menandai penurunan signifikan sebesar 52,2%. Pemerintah Cina memperketat kontrol ekspor barang-barang dwiguna ke Jepang sejak bulan Januari. Angka terbaru menunjukkan bahwa pembatasan tersebut mulai berdampak. Data tersebut juga menunjukkan bahwa ekspor bahan baku utama yang digunakan untuk memurnikan tungsten ke Jepang tetap nol dari Januari hingga Juli. Tungsten adalah mineral penting yang digunakan dalam berbagai industri. Ekspor Cina ke Jepang secara keseluruhan meningkat sebesar 14% bulan lalu. Namun pengiriman mineral yang sebagian besar diimpor Jepang dari Cina dan beberapa komoditas lainnya mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap industri Jepang. Dan saudara, sekian warta berita NSK World Japan.

0: Waktunya untuk cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miku Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami hadirkan pelajaran 25 tentang ucapan yang Anda sampaikan saat merasa tidak enak badan. Tokoh utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam, mahasiswi asing dari Vietnam. Ia tengah beristirahat di ruang tengah rumah Harusan, tapi sepertinya ada masalah.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 25.
2: Tam-san, 顔色 が 悪い です よ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Kita bahas setiap katanya.
1: Robot Harusan dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi masalah. Oleh karena itu, pipi Harusan mulai berkedap-kedip warna biru muda.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: Tam-san, mukanya terlihat pucat.
2: Doshitan desu ka?
0: Kenapa?
1: Tam batuk dan menjawab,
3: Nodo ga itain desu.
0: Tenggorokan saya sakit.
1: Harusan mengatakan,
2: Oh ya, oh ya.
0: Ya ampun.
1: Harusan pun memberikan saran.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsuyu ga ii desu yo.
0: Pada masa seperti itu, bagusnya minuman jahe madu hangat.
1: Mia menambahkan,

0: Kaito ga ima tsukutte imasu.
1: Kaito sedang membuatnya sekarang.
2: Kemudian Kaito membawakan minuman jahe madu untuk Tam.
3: Tam-san, dekita yo.
1: Tam-san, ini sudah jadi.
3: Hai, dozo.
1: Silakan.
2: Mia mengatakan kepada Tam.
0: Odaiji ni.
1: Semoga cepat sembuh. Minuman jahe madu dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam parutan jahe dan madu. Katanya bisa menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk-batuk.
2: Kasihan Tam, dia masuk angin. Semoga lekas sembuh.
1: Ungkapan kunci hari ini adalah tenggorokan saya sakit.
4: Nodo ga itai desu.
1: Pelajari pola ini, Anda akan bisa menyampaikan kondisi ketika sedang tidak enak badan. Mari kita ulas arti setiap kata dalam ungkapan kunci kali ini.
5: Nodo
1: adalah tenggorokan. Ga yang mengikuti sesudahnya adalah partikel yang mengindikasikan bagian yang terasa sakit.
5: Itai desu.
1: Artinya sakit. Poin hari ini terkandung dalam kata
5: itai desu,
1: yaitu
5: desu.
1: Ketika Anda ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Anda tidak enak badan atau merasa sakit, tambahkan
5: desu
1: di akhir kalimat.
5: Itai desu
1: terdiri dari kata sifat i,
5: itai,
1: yang artinya sakit, diikuti dengan
5: desu.
1: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam menggunakannya untuk menjelaskan kondisinya kepada Harusang.
2: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Itai desu. Nodo ga itai desu. Nodo ga itai desu.
1: Dengarkan percakapan berikut tentang masalah kesehatan lainnya.
6: どうしたんですか?
1: 頭が痛いんです。熱があるんです。Kita ulas percakapan tadi.
6: どうしたんですか?
2: Kenapa?
1: Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kondisi seseorang.
5: どう?
1: Adalah kata tanya yang berarti kenapa atau apa. Harap diingat.
6: Atama ga itain desu.
2: Kepala saya sakit.
5: Atama
1: adalah kepala.
5: Atama ga itai.
1: Artinya sakit kepala.
6: Netsu ga arun desu.
2: Ada demam.
5: Netsu
1: artinya demam. Dan
5: aru
1: adalah kata kerja yang berarti ada.
5: Netsu ga aru.
1: Artinya, ada demam. Seperti yang Anda dengarkan dalam kasus ini, bukan hanya kata sifat, tapi kata kerja juga bisa diakhiri dengan
5: desu.
2: Ulangi jawabannya setelah mendengarkan percakapan berikut.
5: どうしたんですか? 頭が痛いんです. 熱があるんです.
1: Sekarang waktunya untuk berlatih. Apa yang akan Anda katakan jika perut Anda sakit? Perut adalah
5: onaka. Onaka.
1: Dan sakit adalah
5: itai. Itai.
1: Coba buat kalimatnya.
4: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
1: Bagaimana jika Anda merasa mual karena tidak enak badan gara-gara mabuk perjalanan? Mual adalah
5: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
1: Coba buat kalimatnya.
6: Kimochi ga warui desu. Kimochi ga warui desu.
2: Sekarang Anda bisa menyampaikan kalimat ini saat merasa sakit.
1: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Mia. Ia mengatakan

0: Tanya kepada Tam yang tengah tidak enak badan. Harap diingat ya.
1: Odaijini. Odaijini.
0: Artinya, cepat sembuh. Ini adalah ungkapan yang disampaikan kepada orang lain yang tengah sakit atau terluka dengan harapan orang itu bisa beristirahat dan lekas pulih.
2: Dengarkan dan ulangi.
1: Odaijini.
0: Kita ulangi sandiwara singkat hari ini.
3: Tame-san, kao iro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
4: Nodo ga itai desu.
3: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
4: Kaito ga ima tsukutte imasu.
5: Tame-san, dekita yo. Hai, douzo.
4: Odaiji ni.
3: Harusan no chiebukuro.
2: Berikutnya petua Harusan. Hari ini tentang apa yang harus dilakukan jika sakit di Jepang.
0: Sigit, kalau sakit di Jepang apa yang dilakukan?
2: Tergantung gejalanya, minum obat sendiri atau membelinya di toko obat.
0: Iya, jika gejalanya tidak serius, yang paling mudah ya beli obat di toko obat atau apotek. Jika menjelaskan gejalanya, seperti misalnya perut saya sakit atau saya demam, apotekernya akan menunjukkan obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter.
2: Bagaimana jika harus diperiksa dokter?
0: Harus mencari klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter yang sesuai dengan gejala yang dialami. Setelah diperiksa, dokter akan memberikan resep yang bisa ditebus di apotek. Situs Organisasi Pariwisata Nasional Jepang memiliki daftar institusi medis yang siap menerima wisatawan asing, seperti misalnya menyediakan informasi dalam berbagai bahasa. Silakan cari situsnya dengan kalimat kunci For Safe Travels in Japan, JNTO. Anda juga bisa bertanya soal institusi medis terdekat kepada Pusat Informasi Wisatawan dan Resepsionis Hotel. Dalam kondisi gawat darurat, hubungi 119 dan minta dikirim ambulans.
2: Diingat ya, 119. Tapi semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tidak ada apa-apa.
0: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
2: Sampai jumpa lagi.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Jumat 21 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Husni Tamrin dan Mika Velma.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu dan Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi sepakat bahwa diskusi mengenai Selat Hormuz harus melibatkan komunitas internasional, termasuk negara-negara yang terletak di sepanjang jalur air utama tersebut, serta negara-negara yang menggunakannya. Motegi bertemu dengan Badr di negara teluk tersebut selama lebih dari 2 jam pada hari Kamis, termasuk makan siang kerja. Oman telah mengadakan pembicaraan dengan Iran untuk menentukan rute laut baru di Selat Hormuz. Kedua negara saling berhadapan di jalur transportasi penting tersebut. Motegi menekankan pentingnya memastikan bahwa semua kapal diizinkan untuk berlayar melalui selat tersebut dengan bebas dan aman tanpa biaya tambahan. Ia juga menyampaikan rencana Jepang untuk membantu Oman dan negara-negara teluk lainnya memperkuat ketahanan di sektor ekonomi dan sektor lainnya. Badr menyatakan niat Oman untuk melanjutkan kerjasama dalam hal pasokan energi yang stabil. Kunjungan ke Oman ini merupakan persinggahan terakhir dari perjalanan Motegi ke Timur Tengah yang juga termasuk ke Arab Saudi. Motegi mengatakan kepada wartawan bahwa pada saat situasi seputar Iran memasuki fase penting, ia dapat melakukan pertukaran pendapat yang terbuka yang akan mengarah pada kerjasama yang lebih besar.
0: Para pejabat pertahanan Rusia mengatakan telah melakukan latihan dengan armada Pasifik mereka yang menyimulasikan serangan terhadap kapal-kapal di lepas pantai wilayah utara Jepang. Para pejabat mengatakan latihan tersebut mencakup kapal selam bertenaga nuklir, kapal penjelajah rudal berpemandu, dan sistem rudal anti kapal yang dikenal sebagai Bastion. Presiden Rusia Vladimir Putin mengamati latihan militer pekan lalu. Ia mengatakan pihaknya melihat adanya kemungkinan konflik di kawasan Asia Pasifik dengan NATO melakukan penetrasi di sana serta membentuk blok militer politik baru. Ia juga menyebut sanksi Jepang terhadap Rusia sebagai tindakan tanpa provokasi. Pemerintah Jepang melayangkan protes keras terhadap kunjungan Putin. Rusia menguasai 4 pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengkritik peningkatan kekuatan militer Rusia di wilayah utara Jepang. Rusia menguasai 4 pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua. Motegi berbicara kepada wartawan di Oman pada hari Kamis setelah Rusia melakukan latihan angkatan laut di lepas pantai pulau-pulau tersebut. Motegi mengatakan bahwa peningkatan kekuatan militer Rusia, termasuk latihan rudal, tidak sesuai dengan sikap Jepang dan oleh karena itu tidak dapat diterima. Ketika ditanya tentang tanggapan Jepang menyusul kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini ke pulau-pulau tersebut, Motegi mengatakan bahwa Jepang secara konsisten telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Ia mengatakan Jepang akan menanggapi secara tepat waktu dengan mempertimbangkan secara komprehensif kepentingan nasional Jepang. Motegi menambahkan bahwa Jepang tetap teguh dalam upaya menyelesaikan masalah kedaulatan pulau-pulau tersebut dan membuat perjanjian perdamaian dengan Rusia. Ia mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan ini.
0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia akan melancarkan operasi ekonomi yang menghancurkan terhadap Iran dan memperingatkan bahwa negara manapun yang membantu Teheran akan menghadapi konsekuensi luar biasa. Namun Iran membalas ancaman terbaru Trump itu. Trump mengunggah ancaman tersebut pada hari Rabu dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecamnya dalam unggahan di media sosialnya pada hari Kamis. Araghchi mengatakan rencana Amerika Serikat itu adalah pengalihan perhatian dan hal itu hanya akan membawa kekalahan lebih jauh. Ia juga mengatakan bahwa terorisme ekonomi Amerika Serikat mengancam ekonomi global dan kedaulatan di seluruh dunia. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent berbicara kepada CNBC tentang rencana tersebut pada hari Kamis. Ia mengeklaim bahwa ini akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Ia juga memperingatkan bahwa negara-negara yang terus berbisnis dengan Iran akan menghadapi kekuatan dan dampak penuh sanksi Amerika Serikat. Ia merujuk pada transfer uang, pembelian minyak Iran, atau transfer barang melalui kapal laut.
1: Sebuah perusahaan kereta Jepang mengindikasikan bahwa kurangnya berbagi informasi di antara staf yang bertugas memastikan keselamatan pekerja jalur kereta mungkin telah menyebabkan kecelakaan yang membawa korban jiwa pada hari Kamis. 4 orang yang bekerja di jalur kereta Tobu Railway jalur Nikko tertabrak kereta ekspres pada Kamis pagi di stasiun Shinkanuma di kota Kanuma, Prefektur Tochigi, sebelah utara Tokyo. 4 orang tersebut dibawa ke rumah sakit dan dipastikan meninggal dunia. Para pekerja tersebut sedang menyemprotkan herbisida ke rel kereta. Para pejabat Tobu Railway mengatakan dalam konferensi pers pada Kamis malam bahwa ada 10 orang di lokasi kecelakaan. 7 pekerja sedang membersihkan gulma. 3 lainnya bertugas mengawasi dan memberi sinyal dengan bendera untuk mengizinkan kereta memasuki stasiun. Mereka mengatakan bahwa kedua pekerja yang sedang

0: memperhatikan kereta yang mendekat berada di posisi yang telah ditentukan, tetapi mereka mungkin tidak dapat berkomunikasi. Mereka menjelaskan bahwa masinis kereta memasuki peron setelah menerima sinyal bahwa semua pekerja telah meninggalkan rel. Polisi sedang menyelidiki kecelakaan tersebut dengan dugaan adanya kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian.
1: Putra mahkota Akishino dan istrinya Putri Kiko dari Jepang mengunjungi sebuah sekolah di Paraguay yang menawarkan program-program tentang budaya Jepang. Pada hari Kamis, Putra Mahkota dan Putri Kiko melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Santiago Peña di Istana Kepresidenan di ibu kota Asunción. Pasangan itu kemudian pergi ke sekolah tersebut yang menyediakan kelas bahasa dan budaya Jepang termasuk upacara minum teh. Paraguay adalah tempat tinggal sekitar 10.000 pemukim Jepang dan keturunan mereka. Di sekolah tersebut, pasangan itu diberi karangan bunga serta berinteraksi dengan para siswa di perpustakaan. Putra mahkota tersenyum ketika seorang siswa memberinya origami burung beo. Putri Kiko diperlihatkan cara melipat topi origami oleh seorang siswa. Ia menikmati melihat karya-karya yang terbuat dari kertas itu.
0: Pengiriman magnet tanah jarang dari Cina ke Jepang turun 52% dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan Juli. Data yang dirilis oleh otoritas Bea Cukai Cina pada hari Kamis menunjukkan ekspor keseluruhan magnet tanah jarang mencapai 5.375 ton, turun 3,5% dari bulan yang sama tahun lalu. Magnet tanah jarang digunakan untuk motor kendaraan listrik dan penggunaan lainnya. Pengiriman ke Jepang sebanyak 111 ton, menandai penurunan signifikan sebesar 52,2%. Pemerintah Cina memperketat kontrol ekspor barang-barang dwiguna ke Jepang sejak bulan Januari. Angka terbaru menunjukkan bahwa pembatasan tersebut mulai berdampak. Data tersebut juga menunjukkan bahwa ekspor bahan baku utama yang digunakan untuk memurnikan tungsten ke Jepang tetap nol dari Januari hingga Juli. Tungsten adalah mineral penting yang digunakan dalam berbagai industri. Ekspor Cina ke Jepang secara keseluruhan meningkat sebesar 14% bulan lalu. Namun pengiriman mineral yang sebagian besar diimpor Jepang dari Cina dan beberapa komoditas lainnya mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap industri Jepang. Dan saudara, sekian warta berita NSK World Japan.

0: Waktunya untuk cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami hadirkan pelajaran 25 tentang ucapan yang Anda sampaikan saat merasa tidak enak badan. Tokoh utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam, mahasiswi asing dari Vietnam. Ia tengah beristirahat di ruang tengah rumah harusan, tapi sepertinya ada masalah.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 25.
2: Tam-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Kita bahas setiap katanya.
1: Robot Harusan dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi masalah. Oleh karena itu, pipi Harusan mulai berkedap-kedip warna biru muda.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: Tam-san, mukanya terlihat pucat.
2: Dou shitan desu ka?
0: Kenapa?
1: Tam batuk dan menjawab,
3: Nodo ga itai n desu.
0: Tenggorokan saya sakit.
1: Harusan mengatakan,
2: Oh ya, oh ya.
0: Ya ampun.
1: Harusan pun memberikan saran.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
0: Pada masa seperti itu, bagusnya minuman jahe madu hangat.
1: Mia menambahkan,

0: dan
1: Kaito ga ima tsukutte imasu.
2: Kaito sedang membuatnya sekarang.
0: Kemudian Kaito membawakan minuman jahe madu untuk Tam.
3: Tam-san, dekita yo.
2: Tam-san, ini sudah jadi.
3: Hai, dozo.
2: Silakan.
0: Mia mengatakan kepada Tam.
1: Odaiji ni.
2: Semoga cepat sembuh. Minuman jahe madu dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam parutan jahe dan madu. Katanya bisa menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk-batuk.
0: Kasihan Tam, dia masuk angin. Semoga lekas sembuh.
2: Ungkapan kunci hari ini adalah tenggorokan saya sakit.
1: Nodo ga itain desu.
2: Pelajari pola ini, Anda akan bisa menyampaikan kondisi ketika sedang tidak enak badan. Mari kita ulas arti setiap kata dalam ungkapan kunci kali ini.
4: Nodo
2: adalah tenggorokan. Ga yang mengikuti sesudahnya adalah partikel yang mengindikasikan bagian yang terasa sakit.
4: Itain desu.
2: Artinya sakit. Poin hari ini terkandung dalam kata
4: itain desu,
2: yaitu
4: desu.
2: Ketika Anda ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Anda tidak enak badan atau merasa sakit, tambahkan
4: desu
2: di akhir kalimat.
4: Itain desu
2: terdiri dari kata sifat i,
4: itai,
2: yang artinya sakit, diikuti dengan
4: desu.
2: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam menggunakannya untuk menjelaskan kondisinya kepada Haru-san.
0: Sekarang dengarkan dan ulangi.
4: Itain desu. Nodo ga itain desu. Nodo ga itain desu.
2: Dengarkan percakapan berikut tentang masalah kesehatan lainnya.
5: どうしたんですか?
2: 頭が痛いんです。熱があるんです。Kita ulas percakapan tadi.
5: どうしたんですか?
0: Kenapa?
2: Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kondisi seseorang.
4: どう?
2: Adalah kata tanya yang berarti kenapa atau apa. Harap diingat.
5: Atama ga itain desu.
0: Kepala saya sakit.
4: Atama
2: adalah kepala.
4: Atama ga itai.
2: Artinya sakit kepala.
5: Netsu ga arun desu.
0: Ada demam.
4: Netsu
2: artinya demam. Dan
4: aru
2: adalah kata kerja yang berarti ada.
4: Netsu ga aru.
2: Artinya, ada demam. Seperti yang Anda dengarkan dalam kasus ini, bukan hanya kata sifat, tapi kata kerja juga bisa diakhiri dengan
4: desu.
0: Ulangi jawabannya setelah mendengarkan percakapan berikut.
4: どうしたんですか? 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: Sekarang waktunya untuk berlatih. Apa yang akan Anda katakan jika perut Anda sakit? Perut adalah
4: onaka. Onaka.
2: Dan sakit adalah
4: itai. Itai.
2: Coba buat kalimatnya.
5: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
2: Bagaimana jika Anda merasa mual karena tidak enak badan gara-gara mabuk perjalanan? Mual adalah
4: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
2: Coba buat kalimatnya.
5: Kimochi ga warui desu. Kimochi ga warui desu.
0: Sekarang Anda bisa menyampaikan kalimat ini saat merasa sakit.
2: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Mia, Ia mengatakannya kepada Tam yang tengah tidak enak badan. Harap diingat ya.
1: Odaijini.
4: Odaijini.
2: Artinya, cepat sembuh. Ini adalah ungkapan yang disampaikan kepada orang lain yang tengah sakit atau terluka dengan harapan orang itu bisa beristirahat dan lekas pulih.
0: Dengarkan dan ulangi.
4: お大事に。
2: Kita ulangi sandiwara singkat hari ini.
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
1: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
1: カイトが今作っています。
3: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
1: お大事に。
6: ハルさんの知恵袋。
0: Berikutnya petua Harusan. Hari ini tentang apa yang harus dilakukan jika sakit di Jepang.
2: Sigit, kalau sakit di Jepang, apa yang dilakukan?
0: Tergantung gejalanya, minum obat sendiri atau membelinya di toko obat.
2: Iya, jika gejalanya tidak serius, yang paling mudah ya beli obat di toko obat atau apotek. Jika menjelaskan gejalanya, seperti misalnya perut saya sakit atau saya demam, apotekernya akan menunjukkan obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter.
0: Bagaimana jika harus diperiksa dokter?
2: Harus mencari klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter yang sesuai dengan gejala yang dialami. Setelah diperiksa, dokter akan memberikan resep yang bisa ditebus di apotek. Situs Organisasi Pariwisata Nasional Jepang memiliki daftar institusi medis yang siap menerima wisatawan asing, seperti misalnya menyediakan informasi dalam berbagai bahasa. Silakan cari situsnya dengan kalimat kunci For Safe Travels in Japan, JNTO. Anda juga bisa bertanya soal institusi medis terdekat kepada pusat informasi wisatawan dan resepsionis hotel. Dalam kondisi gawat darurat, hubungi 119 dan minta dikirim ambulans.
0: Diingat ya, 119. Tapi semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tidak ada apa-apa.
2: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
0: Sampai jumpa lagi.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Jumat 21 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Husni Tamrin dan Mika Velma.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu dan Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi sepakat bahwa diskusi mengenai Selat Hormuz harus melibatkan komunitas internasional, termasuk negara-negara yang terletak di sepanjang jalur air utama tersebut, serta negara-negara yang menggunakannya. Motegi bertemu dengan Badr di negara teluk tersebut selama lebih dari 2 jam pada hari Kamis, termasuk makan siang kerja.

0: Oman telah mengadakan pembicaraan dengan Iran untuk menentukan rute laut baru di Selat Hormuz. Kedua negara saling berhadapan di jalur transportasi penting tersebut. Motegi menekankan pentingnya memastikan bahwa semua kapal diizinkan untuk berlayar melalui selat tersebut dengan bebas dan aman tanpa biaya tambahan. Ia juga menyampaikan rencana Jepang untuk membantu Oman dan negara-negara teluk lainnya memperkuat ketahanan di sektor ekonomi dan sektor lainnya. Badr menyatakan niat Oman untuk melanjutkan kerjasama dalam hal pasokan energi yang stabil. Kunjungan ke Oman ini merupakan persinggahan terakhir dari perjalanan Motegi ke Timur Tengah yang juga termasuk ke Arab Saudi. Motegi mengatakan kepada wartawan bahwa pada saat situasi seputar Iran memasuki fase penting, ia dapat melakukan pertukaran pendapat yang terbuka yang akan mengarah pada kerjasama yang lebih besar.
1: Para pejabat pertahanan Rusia mengatakan telah melakukan latihan dengan armada Pasifik mereka yang menyimulasikan serangan terhadap kapal-kapal di lepas pantai wilayah utara Jepang. Para pejabat mengatakan latihan tersebut mencakup kapal selam bertenaga nuklir, kapal penjelajah rudal berpemandu, dan sistem rudal anti kapal yang dikenal sebagai Bastion. Presiden Rusia Vladimir Putin mengamati latihan militer pekan lalu. Ia mengatakan pihaknya melihat adanya kemungkinan konflik di kawasan Asia Pasifik dengan NATO melakukan penetrasi di sana serta membentuk blok militer politik baru. Ia juga menyebut sanksi Jepang terhadap Rusia sebagai tindakan tanpa provokasi. Pemerintah Jepang melayangkan protes keras terhadap kunjungan Putin. Rusia menguasai 4 pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengkritik peningkatan kekuatan militer Rusia di wilayah utara Jepang. Rusia menguasai 4 pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua. Motegi berbicara kepada wartawan di Oman pada hari Kamis setelah Rusia melakukan latihan angkatan laut di lepas pantai pulau-pulau tersebut. Motegi mengatakan bahwa peningkatan kekuatan militer Rusia, termasuk latihan rudal, tidak sesuai dengan sikap Jepang dan oleh karena itu tidak dapat diterima. Ketika ditanya tentang tanggapan Jepang menyusul kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini ke pulau-pulau tersebut, Motegi mengatakan bahwa Jepang secara konsisten telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Ia mengatakan Jepang akan menanggapi secara tepat waktu dengan mempertimbangkan secara komprehensif kepentingan nasional Jepang. Motegi menambahkan bahwa Jepang tetap teguh dalam upaya menyelesaikan masalah kedaulatan pulau-pulau tersebut dan membuat perjanjian perdamaian dengan Rusia. Ia mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan ini.
1: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia akan melancarkan operasi ekonomi yang menghancurkan terhadap Iran dan memperingatkan bahwa negara manapun yang membantu Teheran akan menghadapi konsekuensi luar biasa. Namun Iran membalas ancaman terbaru Trump itu. Trump mengunggah ancaman tersebut pada hari Rabu dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecamnya dalam unggahan di media sosialnya pada hari Kamis. Araghchi mengatakan rencana Amerika Serikat itu adalah pengalihan perhatian dan hal itu hanya akan membawa kekalahan lebih jauh. Ia juga mengatakan bahwa terorisme ekonomi Amerika Serikat mengancam ekonomi global dan kedaulatan di seluruh dunia. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent berbicara kepada CNBC tentang rencana tersebut pada hari Kamis. Ia mengeklaim bahwa ini akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Ia juga memperingatkan bahwa negara-negara yang terus berbisnis dengan Iran akan menghadapi kekuatan dan dampak penuh sanksi Amerika Serikat. Ia merujuk pada transfer uang, pembelian minyak Iran, atau transfer barang melalui kapal laut.
0: Sebuah perusahaan kereta Jepang mengindikasikan bahwa kurangnya berbagi informasi di antara staf yang bertugas memastikan keselamatan pekerja jalur kereta mungkin telah menyebabkan kecelakaan yang membawa korban jiwa pada hari Kamis. 4 orang yang bekerja di jalur kereta Tobu Railway jalur Nikko tertabrak kereta ekspres pada Kamis pagi di stasiun Shinkanuma di kota Kanuma, prefektur Tochigi, sebelah utara Tokyo. 4 orang tersebut dibawa ke rumah sakit dan dipastikan meninggal dunia. Para pekerja tersebut sedang menyemprotkan herbisida ke rel kereta. Para pejabat Tobu Railway mengatakan dalam

0: konferensi pers pada hari Kamis malam bahwa ada 10 orang di lokasi kecelakaan. 7 pekerja sedang membersihkan gulma. 3 lainnya bertugas mengawasi dan memberi sinyal dengan bendera untuk mengizinkan kereta memasuki stasiun. Mereka mengatakan bahwa kedua pekerja yang sedang memperhatikan kereta yang mendekat berada di posisi yang telah ditentukan, tetapi mereka mungkin tidak dapat berkomunikasi. Mereka menjelaskan bahwa masinis kereta memasuki peron setelah menerima sinyal bahwa semua pekerja telah meninggalkan rel. Polisi sedang menyelidiki kecelakaan tersebut dengan dugaan adanya kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian.
1: Putra mahkota Akishino dan istrinya Putri Kiko dari Jepang mengunjungi sebuah sekolah di Paraguay yang menawarkan program-program tentang budaya Jepang. Pada hari Kamis, Putra Mahkota dan Putri Kiko melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Santiago Peña di Istana Kepresidenan di ibu kota Asunción. Pasangan itu kemudian pergi ke sekolah tersebut yang menyediakan kelas bahasa dan budaya Jepang termasuk upacara minum teh. Paraguay adalah tempat tinggal sekitar 10.000 pemukim Jepang dan keturunan mereka. Di sekolah tersebut, pasangan itu diberi karangan bunga serta berinteraksi dengan para siswa di perpustakaan. Putra mahkota tersenyum ketika seorang siswa memberinya origami burung beo. Putri Kiko diperlihatkan cara melipat topi origami oleh seorang siswa. Ia menikmati melihat karya-karya yang terbuat dari kertas itu.
0: Pengiriman magnet tanah jarang dari Cina ke Jepang turun 52% dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan Juli. Data yang dirilis oleh Otoritas Bea Cukai Cina pada hari Kamis menunjukkan ekspor keseluruhan magnet tanah jarang mencapai 5.375 ton, turun 3,5% dari bulan yang sama tahun lalu. Magnet tanah jarang digunakan untuk motor kendaraan listrik dan penggunaan lainnya. Pengiriman ke Jepang sebanyak 111 ton, menandai penurunan signifikan sebesar 52,2%. Pemerintah Cina memperketat kontrol ekspor barang-barang dwiguna ke Jepang sejak bulan Januari. Angka terbaru menunjukkan bahwa pembatasan tersebut mulai berdampak. Data tersebut juga menunjukkan bahwa ekspor bahan baku utama yang digunakan untuk memurnikan tungsten ke Jepang tetap nol dari Januari hingga Juli. Tungsten adalah mineral penting yang digunakan dalam berbagai industri. Ekspor Cina ke Jepang secara keseluruhan meningkat sebesar 14% bulan lalu. Namun pengiriman mineral yang sebagian besar diimpor Jepang dari Cina dan beberapa komoditas lainnya mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap industri Jepang. Dan saudara, sekian warta berita NSK World Japan.